Kenangan menciptakan sebuah pengalaman, dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang!
1: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
2: You're listening to Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sinari. Pencinta Suara Sinari, selamat pagi dan kembali lagi berita dikehadirkan masih dari Provinsi Bali, di mana Gubernur Bali menargetkan seluruh pembangunan shortcut yang menghubungkan Buleleng dengan Denpasar itu rampung 2029. Saat ini pembangunan telah memasuki titik 9 dan 10, sementara persiapan pembebasan lahan untuk 11 dan 12 sedang dilakukan oleh pemerintah.

89,4 FM Suara Sunari. Selamat pagi pencinta Suara Sunari. Terima kasih yang sudah bergabung di program Rock and Breakfast di pagi hari ini. Dan seperti biasa pencinta Suara Sunari yang sedang menyimak siaran radio Suara Sunari, baik via streaming ya, saat ini ada di luar pulau ya, untuk Hanintan, selamat pagi, selamat memulai aktivitasnya. Satu lagu sudah siap dikehadirkan, dan nantikan juga lagu-lagu rock dari Belantika Musik Indonesia yang nanti akan kembali hadir 30 menit menjelang jam 9 pagi. Ini dia lagunya.

Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: You're listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

pecinta Suara Sinari, selamat pagi dan terima kasih tentunya untuk pecinta Suara Sinari yang sudah bergabung di program Rock and Breakfast di edisi kita hari ini. Di hari apa ini? Di hari Rabu ya. Di hari Rabu di tanggal 19 Agustus 2026. Dan nantikan program selanjutnya, informasi dan tips seperti biasa di jam 9 sampai dengan jam 11 siang nanti.

89,4 FM Suara Sunari. Selamat pagi pencinta Suara Sunari. Kembali lagi saya di Gatama pagi hari ini akan menemani pencinta Suara Sunari di program informasi dan tips di edisi kita di hari Rabu di tanggal 19 Agustus 2026. Program Hintips akan hadir sampai di jam 11 siang nanti. Untuk pencinta Suara Sunari yang ingin bergabung, nanti bisa bergabung di Facebook Suara Sunari. Serta pastikan untuk tetap nikmati streaming radio Suara Sunari di radio.gemamedia.id/

Lagu yang dibawakan oleh Adrian Stefanus Louis Manuhutu atau Ade Manuhutu, pencinta suara sinari. Iya, lagu apa ya judulnya? Nona Ana ya. Kok kan Nona Ana judulnya ya? Kok enggak Nona Intan atau Nona siapa lagi ya yang lain ya? Nona Nona, Nona Nona Nona. Nano Nano juga ada ya. Iyalah penyanyi yang seangkatan dengan penyanyi era Bob Tutupoli, Edi Sulutonga dan juga Bruri Pesolima ini ya. Penyanyi asal Ambon, pencinta suara sinari yang meninggal di tahun 2024 lalu. Sudah dikehadirkan untuk Nona di pagi hari ini. Dan informasi apa yang akan hadir di program informasi dan tip atau intip edisi kita hari Rabu ini? Tetap simak hanya di 89,4 FM Suara Sinari.

0: Mas Kenalan nang tunjungan yuk.
1: Kalau lagi kenalan sayu, ayak kembangan jadi sok. Dan tabuan, angsi air. Kalau area-area ayu wakai.

89,4 FM Suara Sinari. Pencinta Suara Sinari, saatnya informasi kita di pagi hari ini ya. Berbicara tentang mata. Karena mata saat ini banyak sekali ya gininya. Apanya gininya? Mungkin banyak sekali masalahnya ya. Mata usia berapa gitu kan, minus berapa, plus berapa. Mata pencaharian juga mungkin ya. Karena masih banyak orang yang bisa melihat jelas, ternyata tidak menjamin mata bebas dari masalah, pencinta Suara Sinari. Sejumlah penyakit mata serius seperti glukoma, degenerasi makula, justru dapat berkembang secara diam-diam tanpa gejala yang jelas ya pada tahap awal, terutama setelah usia 50 tahun, pencinta Suara Sinari. Untuk itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mereka-mereka yang usianya 50 tahun ke atas demi menjaga kesehatan mata agar jangan sampai terlambat ya jika terjadi sesuatu di luar seharusnya, di luar normal. Seperti misalkan pemeriksaan mata secara berkala, ya kan? Jadi dokter menyarankan bahwa sejumlah mata dapat berkembang tanpa menimbulkan perubahan penglihatan yang jelas pada tahap awal, seperti kondisi glukoma, degeneratif makula, dan juga retinopati diabetik berkembang secara diam-diam tanpa mempengaruhi penglihatan mata pada tahap awalnya. Namun akan menjadi sangat berisiko, khususnya penderita diabetes, hipertensi, riwayat keluarga glukoma, atau yang pernah menjalani operasi mata, pemeriksaan dapat dilakukan dengan lebih sering.

0: Hi guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

0: Pak, Pak.
1: Apa, Mas?
2: Mau tangan.
1: Ah, buat Masnya aja.
0: Mbak,

89,4 FM Suara Sinari. Pencinta Suara Sinari, hal berikutnya yang perlu diwaspadai untuk mengetahui kesehatan mata setelah usia 50 tahun ya. Pemeriksaan mata ternyata tidak hanya berkaitan dengan kemampuan melihat, pencinta Suara Sinari. Dokter mengatakan bahwa kondisi pembuluh darah pada retina itu dapat memberikan gambaran mengenai kesehatan tubuh secara keseluruhan. Seperti misalkan tanda-tanda awal risiko stroke, diabetes tipe 2, hipertensi itu seringkali muncul pada mata sebelum gejala lainnya. Hal tersebut berkaitan dengan posisi retina yang memungkinkan dokter melihat pembuluh darah secara langsung tanpa prosedur invasif. Hal lainnya yang perlu diperhatikan adalah mata kering, itu bisa muncul dalam bentuk yang tidak terduga. Meskipun disebut mata kering, kondisi tersebut tidak selalu membuat mata terasa kering, pencinta Suara Sinari. Kondisi ini juga dapat ditandai dengan mata berair, penglihatan yang berubah-ubah, sensitif terhadap cahaya, mata lelah, hingga sakit kepala. Jadi kebiasaan sehari-hari bisa memperburuk penguapan air mata, juga perlu diperhatikan. Misalnya, penggunaan komputer yang membuat seseorang lebih jarang berkedip hingga paparan udara dari kipas angin.

penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari. Di pagi hari ini kembali lagi saya dikata menghadir ya. Tadi ada sedikit gangguan teknis, tapi sekarang sudah normal kembali. Kita kembali ke informasi kita tentang kesehatan mata yang perlu diketahui untuk usia yang memang seharusnya ya. Sebagian orang ya yang mungkin memang sudah harus memakai kacamata baca, itu khawatir mata akan semakin bergantung pada lensa. Perubahan kemampuan melihat objek dekat merupakan bagian alami dari penuaan yang dikenal dengan istilah presbiopi. Jadi penggunaan kacamata baca tidak membuat kemampuan mata melihat jarak dekat semakin buruk ya, tetapi akan membantu ya, bukan membuat ketergantungan dan yang lainnya. Hal berikutnya adalah yang sering menjadi ungkapan adalah apa yang masuk ke dalam mulut juga dapat berhubungan dengan kesehatan mata. Jadi masukkanlah hal-hal yang bermanfaat seperti sayuran ya, terus juga kacang-kacangan, terus juga buah-buahan, selain tentunya daging atau ikan ya, yang memiliki lemak omega 3 yang ini bisa membantu mengurangi peradangan dan memproduksi air mata.

dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, kacamata hitam seringkali dianggap sebagai aksesoris ya saat cuaca terik saja. Padahal perlindungan terhadap sinar UV tetap dibutuhkan sepanjang tahun terlepas dari cuacanya. Paparan sinar UV mempercepat perkembangan katarak, AMD dan juga kanker kulit pada kelopak mata. Karena itulah pencinta Suara Sunari memakai kacamata di saat keluar rumah, kacamata hitam terutama dengan label ya 100% UV protection atau UV 400 itu mungkin satu hal yang memang dianjurkan pencinta Suara Sunari. Dan perlu juga diketahui bahwa setelah menginjak usia 50 tahun, aktivitas sederhana seperti membaca dapat membutuhkan pencahayaan yang lebih baik. Pupil secara alami menjadi lebih kecil seiring bertambahnya usia sehingga jumlah cahaya yang masuk ke mata akan ikut berkurang. Karena itulah saat membaca atau melakukan aktivitas yang membutuhkan ketelitian, disarankan sumber cahaya ditempatkan di belakang tubuh, bukan mengarah langsung dari depan.

0: Saatnya informasi valuta asing.
1: ...89,4 FM Suara Sunari. Informasi valuta asing hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. 1 yen seharga 112 rupiah, 1 dolar Australia 12.748 rupiah, 1 dolar Singapura 14.042 rupiah, 1 pound sterling 24.278 rupiah, 1 euro 20.771 rupiah, dan 1 dolar Amerika 17.945 rupiah. Demikian informasi valuta asing hari ini, Rabu 19 Agustus 2026.

89,4 FM Suara Sinari. Pencinta Suara Sinari, itu dia informasi yang sudah dikehadirkan untuk pencinta Suara Sinari. Semoga berguna ya untuk kita lebih aware lagi dengan kesehatan mata kita, khususnya untuk yang sudah berusia, apa istilahnya ya? Apa sih kemarin? Uzur. Agar tetap memperhatikan kesehatan mata, karena dari mata biasanya akan mencerminkan segala hal ya, baik isi pikiran, hati, perasaan, ataupun juga kesehatan ternyata. Tetap simak program selanjutnya, Sweet Memories, yang akan hadir menemani pencinta Suara Sinari di jam 11 sampai dengan jam 1 siang nanti.

e non è sciacco. Andecan!

89,9 Gemobar FM, suara Sineri. Halo, selamat siang pecinta suara Sineri. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 28 Padem Pasar Bali. Ketemu sama Tiara siang hari ini di program Sweet Memories untuk edisi hari Rabu di tanggal 19 Agustus tahun 2026. Selamat 2 jam pecinta suara Sineri akan menikmati lagu-lagu mancanegara dari jam 11 sampai nanti di jam 1 siang.

89 Gemopad FM, suara Suneri, pecinta suara Suneri. Right now, Nana juga sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda untuk edisi hari ini, edisi hari Rabu di tanggal 19 Agustus ya, pecinta suara Suneri. Oke, kita masuk di program Sweet Memories yang hari ini selama 2 jam, di mana di sesi yang pertama kita akan bahas peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya ataupun hari-hari peringatan di tanggal 19 Agustus ya. Kemudian nanti di sesi yang kedua, seperti biasa kita akan bahas ramalan zodiak dari jam 12 sampai nanti di jam 1 siang. Oke? Untuk Anda pecinta suara Suneri yang ingin bergabung, silahkan ya. Atau untuk Anda yang berkenan untuk request lagu-lagu favorit Anda di program Sweet Memories, juga kami persilahkan. Anda bisa bergabung di WhatsApp kami di 087-773-331-894, atau Anda bisa komen-komen juga di Facebook kami di Suara Suneri. Oke? Terima kasih. Kita langsung saja mulai lagi pecinta suara Suneri. Siang hari ini ada Ibu Sonya di Denpasar ya. Katanya suka banget dengerin dari pagi sampai sore. Kemudian pas malam juga lagu-lagu oldies, senang bisa ikut bernyanyi katanya. Oke. Kemudian siang hari ini Ibu Sonya di Denpasar mau request lagu Matt Wood yang Mother How Are You Today. Langsung saja Tiara putarkan lagunya. Ini dia.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Relive the moment, replay the memories, only on Sweet Memory. Suara Sunyari.

kamu pada paham suara sunari Cikuita juga sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda di siang hari ini ya, pecinta suara sunari. Dan lagu yang spesial pula untuk yang sudah request, terima kasih ada Deku di sana. Terima kasih sudah ikut monitor ya. Oke, zodiaknya Gemini siap, tapi mohon ditunggu nanti di session yang kedua. Oke, baiklah pecinta suara sunari, mari kita bahas kira-kira tanggal 19 Agustus itu diperingati sebagai hari apa ya? Ternyata di tanggal 19 Agustus itu diperingati sebagai Hari Kemanusiaan Sedunia ya, memperingati para pekerja kemanusiaan yang gugur dalam menjalankan tugas. Kemudian hari ini juga jadi HUT dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, memperingati hari jadi lembaga yudikatif tertinggi di Indonesia. Dan satu lagi diperingati sebagai Hari Kementerian Luar Negeri Indonesia, mengingat sejarah awal pembentukan instansi diplomasi negara.

89 Gama Pada FM, suara sineri I love you. Sudah meluncur ke tengah dengar Anda di siang hari ini. Lagunya juga spesial Tiara putar untuk yang sudah request. Terima kasih, ada Bapak Hendri Samuel dari Perum Dalung Permai. Terima kasih sudah monitor 89,4 FM di hari ini. Baiklah pecinta suara sineri, kita akan lanjut lagi dengan peristiwa-peristiwa di tahun-tahun sebelumnya di tanggal 19 Agustus. Yang mana 19 Agustus ini adalah hari ke-231 dalam kalender Gregorian atau hari ke-232 dalam tahun Kabisat. Ada banyak sekali peristiwa yang pernah terjadi pecinta suara sineri, jadi Tiara akan ambil tengah-tengahnya aja deh. Kita di tahun 1953 kali ya, karena ternyata di tahun itu 1953 ada perang dingin pecinta suara sineri. Ini adalah periode persaingan geopolitik internasional antara Amerika Serikat dan Uni Soviet serta sekutu masing-masing pecinta suara sineri ya. Perang dingin di mana CIA yang membantu dalam penggulingan pemerintahan Muhammad Mossadegh di Irak yang digantikan kembali oleh Syah Muhammad Reza Pahlavi. Kemudian di tahun 1960 ada peristiwa Korabi Sputnik 2 atau ini adalah pesawat luar angkasa Soviet ya yang diluncurkan di tahun itu 1960. Ini adalah penerbangan pertama yang mengirimkan hewan ke orbit dan kembali ke bumi dengan selamat.

0: Dek, nak kini cuma lari dek.
1: Nawa, kenapa ya kini cuma lari?
0: Gelam ya dek.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedi kau dek. Liu kau ni anak yang ngiriang dek, mari megain di kapal pesiar yo. Nak iyo ngelah mobil ane misi sunrise tu dek.
2: Sunrise.
0: Oh ada tadi buka di door ni dek lagi.
1: Sunrise pada ni sunrise saya mikirin.
0: Bu pilar kau berita ni dek.
1: Ime, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, edukasi. Nih coba tinggal ini.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPID Bali. Tentu KPID Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.
4: Sweet Memories, suara Zunari.

89,4 FM, suara sinari One Moment in Time juga sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda untuk edisi hari ini ya. Oke, pecinta suara sinari, kita lanjut lagi yuk peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Kita lanjut di tahun 1980, ada sebuah Saudia penerbangan 163 Saudia yang mengalami kecelakaan, begitu katanya ya. Kemudian di tahun 2003 ada sebuah serangan bom mobil terhadap markas Perserikatan Bangsa-Bangsa di Irak, yang mana peristiwa ini menewaskan wakil istimewa PBB dan 21 orang lainnya.

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

0: Sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!
1: Oishi!
0: Tokyo Chicken Yakitori!
1: Ramen goreng manis gurih umami! Khas Tokyo!
0: Crispy tempurannya crunchy!
1: Goy!

89,4 FM Suara Sinari, pecinta Suara Sinari with every beat of me. Sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda di siang hari ini ya. Tak terasa pecinta Suara Sinari, sebentar lagi jam 12 siang. Otomatis nanti kita akan break dulu sebentar ya. Setelah itu kita lanjut di session yang kedua. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini.

89.9 Kemampan FM Suara Sinari Kiss Me juga sedang meluncur ke tengah ruang dengar Anda ya. Dan kita sudah masuk di session yang kedua ya, Tercinta Suara Sinari. Dari jam 12 sampai nanti di jam 1 siang, kita akan bacakan ramalan zodiak Anda untuk edisi hari ini, edisi Rabu 19 Agustus 2026. Baiklah pecinta suara sinari, kita langsung mulai ke zodiak Aries. Kejelasan pikiran akan membuat Anda mudah menyelesaikan pekerjaan. Kemudian untuk keputusan finansial yang Anda ambil hari ini berpotensi memberikan hasil positif untuk jangka panjang. Kemudian untuk zodiak Taurus ya, untuk hari ini katanya sedang hoki besar, sedang menyelimuti Taurus. Kestabilan keuangan dan juga peluang karir baru terbuka lebar. Ini waktu yang sangat tepat untuk mengeksekusi investasi atau ide besar. Kemudian kalau untuk zodiak Gemini, kelancaran komunikasi akan jadi kunci keberhasilan Anda. Diskusi penting bersama pasangan ataupun dengan rekan kerja akan membuahkan kesepakatan yang menguntungkan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM, Suara Sonora.

89 Kemampan FM, Suara Sinari. Bad Day sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda untuk ABC hari ini ya, pecinta Suara Sinari. Sekarang kita lanjut lagi untuk membacakan ramalan zodiak berikutnya. Oke, siapa di sini yang zodiaknya Cancer? Ketenangan batin akan membantu Anda untuk membuat pilihan hidup yang bijak. Jangan lupa untuk luangkan waktu sejenak untuk merawat diri agar energi dan stamina fisik Anda tetap terjaga. Oke, kemudian untuk zodiak Leo, aura kepemimpinan Anda terpancar kuat hari ini. Urusan karir sedang melejit pesat dan asmara yang semakin hangat. Keberuntungan sedang berpihak pada langkah berani Anda, Leo. Kemudian untuk zodiak selanjutnya, setelah Leo itu ada zodiak Virgo. Kira-kira bagaimanakah ramalan Virgo untuk edisi hari ini? Fokus dan ketelitian akan membawa Anda pada pencapaian yang memuaskan di tempat kerja. Kondisi keuangan stabil disertai dengan potensi hadirnya rezeki tambahan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Sweet Memory, suara Sunyari.

89,4 FM Suara Sinari Rain and Tears juga sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda siang hari ini. Dan spesial juga Tiara Putar untuk yang sudah request, ada Bapak Wayan Tirtayasa dari Buana Raya Sana. Terima kasih banyak. Oke, kita lanjut lagi pecinta Suara Sinari. Ramalan zodiak berikutnya, kita ke zodiak Libra. Hari ini ideal untuk menyelaraskan prioritas hidup. Komunikasi hangat bersama sahabat atau pasangan juga akan memberikan dorongan inspirasi baru yang menyegarkan untuk Anda. Kemudian untuk zodiak Scorpio, intuisi Anda berada di puncak ketajaman. Gunakan kepekaan itu untuk membaca peluang bisnis baru dan jangan ragu untuk keluar dari zona nyaman. Kemudian untuk zodiak Sagittarius, semangat eksplorasi Anda sedang membara. Peluang koneksi baru dengan relasi luar daerah atau kesempatan mengasah keterampilan sedang terbuka luas. Oke, kita lanjut pecinta Suara Sinari. Masih ada 3 zodiak lagi, nanti Tiara akan sambung. Sekarang kita dengarkan kembali lagu requestan berikutnya. Ada Nang Eka di Warung Aji Stone BTN Senggulan Kediri Tabanan. Terima kasih sudah ikut monitor. Katanya mau request lagunya Paul Anka. Ini dia.

89, Gama Pada FM, suara sinari, pecinta suara sinari. Satu single pack out one juga sudah meluncur ke tengah ruang dengan Anda untuk edisi hari ini ya. Baik, pecinta suara sinari, kita lanjut 3 zodiak terakhir ya, yang akan kita baca untuk ramalan zodiaknya. Kita ke zodiak Capricorn. Kerja keras akhirnya terbayar tuntas. Pengakuan profesional di tempat kerja serta potensi keuntungan keuangan siap menghampiri langkah Anda hari ini. Kemudian untuk zodiak Aquarius, pikiran kreatif akan membantu Anda dalam memecahkan masalah yang rumit. Sampaikan ide inovasi Anda karena tim dan juga atasan siap memberikan dukungan yang penuh. Kemudian terakhir, itu adalah zodiaknya Pisces. Keseimbangan emosi akan membuat hubungan asmara jadi makin harmonis dan juga tenang. Momen yang tepat juga untuk merencanakan langkah masa depan bersama pasangan tercinta.

89,4 FM Suara Suneri Endless Love juga sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda untuk edisi hari ini ya. Tak terasa juga pecinta Suara Suneri, ternyata waktunya juga sudah hampir jam 1 siang. Otomatis kita juga harus berpisah dulu untuk edisi hari ini ya. Pecinta Suara Suneri, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah monitor di siang hari ini. Terima kasih banyak juga untuk Ibu Tuti di Denpasar yang juga sudah monitor ya. Kemudian terima kasih untuk yang lainnya juga, untuk pecinta Suara Suneri yang sudah mendengarkan baik di radio langsung ataupun via streaming. Terima kasih ya. Jangan kemana-mana karena setelah ini akan dilanjut dengan program selanjutnya. Ada Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan yang akan menemani aktivitas siang Anda sampai nanti di jam 3 sore ya. Tiara pamit undur diri, pecinta Suara Suneri. Sekali lagi terima kasih banyak. Selamat siang semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda di siang hari ini untuk edisi hari Rabu di tanggal 19 Agustus 2026. Terima kasih banyak, Tiara pamit.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Sunari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunari.

Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Semari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Senari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5.

89,4 FM Suara Sunyari kembali dari lantai 2 Kawasan Wer Supratman 28 Denpasar Bali. Selamat sore pecinta Suara Sunyari, semangat ya. Sore hari ini bareng Mei Antali di sini untuk Country Special. Yap, 2 jam ke depan sederetan segala-gala country akan hadir untuk Anda hingga tuntas jam 5 sore nanti. Silakan juga Anda bisa atensi melalui Facebook kami Suara Sunyari atau melalui WhatsApp di 087 773 331894.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari, satu nomor bertajuk Wanna Make You Love Me. Sudah hadir untuk Anda dari miliknya Andy Gibson ya. Tentunya sudah tidak asing ya sosok yang satu ini, seorang penyanyi musik country Amerika. Dan ya, ikut menulis lagu ini ya, Don't You Wanna Stay, sebuah duet antara Jason Aldean dan Kelly Clarkson yang mencapai peringkat nomor 1 di tangga lagu musik country pada tahun 2011. Kemudian pada tahun yang sama, ia menandatangani kontrak dengan R&G Records dan merilis single debutnya Wanna Make You Love Me yang baru saja kita dengarkan bersama ya. Dan Billy Ducks dari Taste of Country memberikan lagu ini 4 bintang dari 5 dan mengatakan bahwa lagu ini mulai menarik perhatian setelah sering didengarkan. Dan lagu tersebut telah dibuat menjadi video musik yang disutradarai oleh David McAllister yang telah ditayangkan juga di CMT. Dan Gibson pindah ke Cub Record pada April 2012 setelah penutupan RNG. Meskipun beberapa staffnya melanjutkan promosi Wanna Make You Love Me, single pertama dari Andy Gibson ini ya, Shamor Beck itu masuk tangga lagu pada akhir tahun 2012. Oke, semoga bisa memberikan semangat buat Anda yang masih sibuk oleh aktivitas. Semoga berjalan dengan lancar. Ya lagi, anyway, selamat sore juga. Hati-hati di jalannya, selamat tiba di tempat tujuan Anda.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Country Special by Suara Sonari.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare Country Special, Suara Sunari.

Iya, 89,4 FM Suara Seneri, pecinta Suara Seneri. That's Why I Pray sudah hadir untuk Anda. Satu single utama dari album keempat milik dari duo musik country asal Amerika Serikat, Big and Rich ya, yang dirilis pada bulan Mei tahun 2012, di mana lagu ini menyoroti berbagai kekacauan dan masalah sosial dunia, lalu menawarkan doa sebagai bentuk pengharapan serta jalan keluar. Ya, lagu ini merefleksikan kecemasan ya atas kondisi dunia modern, seperti berita kekerasan di televisi, perpecahan, dan juga krisis sosial. Alih-alih merasa putus asa dengan situasi dunia yang tampak kehilangan arah, narator memilih untuk berserah dan memanjatkan doa kepada Tuhan. Jadi, satu nomor ini menjadi kembalinya Big and Rich ke dunia musik ya setelah sempat vakum, dan ini dirilis di bawah label Big Loud Record. Dan pastinya pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar adalah mengajarkan bahwa ketika manusia tidak lagi mampu mengontrol atau memahami arah dunia, maka kekuatan spiritual atau doa adalah tempat berlindung yang paling masuk akal. Dan lagu ini mendapatkan perhatian karena menampilkan sisi yang lebih serius dan juga kontemplatif dari Big and Rich yang biasanya dikenal lewat lagu-lagu pesta ya yang berenergi tinggi. Oke, semoga juga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Jangan lupa untuk senantiasa selalu berdoa kemanapun dan dimanapun kita berada ya. Oke, yang melintas juga dalam suasana perjalanannya tetap berhati-hati di jalan selamat tiba di tempat tujuan Anda. Yang sudah tensi ada Kak Nges di Jalan Ratna lagi OTW sore hari ini ya, dari Singaraja menuju Denpasar. Selamat tiba di tempat tujuan. Selamat sore juga buat Wayan Tirtayasa Buana Rayasana, Top of the World special untuk Anda.

89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri masih dalam country special. Sore hari ini kita sedang melangkah di menit ke-56 ya, lepas dari jam 3 sore. Yang pasti masih bareng Mei di sini, gak tuntas jam 5 sore nanti. Semangat kembali buat yang masih sibuk oleh aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi di way, hati-hati di jalan ya. Selamat tiba di tempat tujuan Anda, dan bagian yang berada di luar kota sana, siaran kami tetap bisa Anda simak melalui streaming radio.kemomedia.id/sunari. Follow IG Radio Suara Sendiri. Baik pecinta suara sendiri, tentunya masih di momen suasana bulan Agustus, bulan-bulan kemerdekaan ya. Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia setiap Agustus memang dapat menjadi momentum untuk merefleksikan makna kemerdekaan bagi anak khususnya ya, termasuk kesempatan untuk tumbuh, bereksplorasi dan belajar menjadi pribadi yang mandiri. Deputi Direktur Forum Program Shimot Sishep dan anggota Asia Council Indonesia Widodo Suhartoyo mengatakan bahwa kemerdekaan bagi anak bukan berarti memberikan kebebasan tanpa batas, melainkan menyediakan ruang yang aman bagi anak untuk mencoba, belajar, mengambil keputusan sederhana dan juga berkembang sesuai dengan tahap usianya. Mandiri bukan berarti anak harus mampu melakukan segala sesuatunya sendiri. Pada usia dini, kemandirian tumbuh secara bertahap melalui kesempatan untuk mencoba, memilih dan juga melakukan sesuatu sesuai dengan kapasitas perkembangannya ya, dengan dukungan orang dewasa tentunya ketika dibutuhkan. Nah, menurutnya kesempatan tersebut penting karena usia dini itu merupakan periode yang menentukan perkembangan anak. Jadi Becinta Suara Sendiri, berdasarkan profil anak usia dini 2025 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS, Indonesia memiliki sekitar 30,2 juta anak usia dini. Dan pada periode tersebut, fondasi kemampuan berpikir, sosial, emosional, bahasa dan juga karakter berkembang dengan pesat ya. Dan tentunya pengalaman yang diperoleh anak dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di rumah, di lingkungan sekitar maupun satuan pendidikan anak usia dini, dapat menjadi bekal bagi kehidupan mereka di masa mendatang.

0: Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.
1: Country Special Suara Sunari.

0: Ya, 89.4 FM Suara Sinari Pecinta Suara Sinari. The host, The Will Me, sudah hadir untuk Anda dari Meranga Lemat, yang tentunya juga sudah tidak asing lagi untuk Anda semua ya. Seorang penyanyi dan juga penulis lagu musik country papanatas asal Amerika Serikat yang dikenal lewat suaranya yang khas serta lirik lagu yang jujur, berani dan emosional. Nah, ia mulai dikenal publik secara luas setelah berhasil meraih juara ketiga dalam ajang kompetisi bakat Nashville Star pada tahun 2003 ya. Dan awal karirnya itu memulai jalurnya secara independen pada tahun 2001 sebelum mengikuti Nashville Star. Merilis album Kerosene di tahun 2005. Dan itu di bawah label Epic Record yang langsung mendapatkan sertifikasi platinum di Amerika Serikat. Dan album keduanya Crazy Ex Girlfriend di tahun 2007. Sukses besar dan melambungkan namanya ke jajaran atas musisi country global. Dan beberapa lagu terkenalnya antara lain Kerosene, White Liar, The House That Built Me yang baru saja kita simak ya. Dan Mama's Broken Heart. Meranga Lemat merupakan salah satu artis paling dihormati dalam sejarah musik country modern. Memenangkan berbagai penghargaan bergengsi dan Grammy Awards, Academy of Country Music Awards, dan Country Music Association Awards ya. Memegang rekor sebagai artis yang paling banyak memenangkan penghargaan Academy of Country Music Awards sepanjang sejarah. Baik, pecinta Suara Sinari, sudah kita simak bersama-sama dan pasti masih ada beberapa menit ke depannya, masih cukup panjang kebersamaan kita dalam Country Special. Masih hadir bareng main di sini gak tuntas di jam 5 sore nanti. Crystal Jail untuk Anda.
1: Another sleepless night.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunari.
1: Country Special Suara Sunari.

Iya, 89.4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri, I love this bar. Sudah hadir mau bagi tambah di menit ke-37 di pasar jam 4 sore, salah satu milik dari 2BKate ya, penyanyi, penulis lagu, aktor, dan juga produser rekaman musik country legendaris asal Amerika Serikat. Dan ia dikenal sebagai salah satu musisi paling konsisten dan berpengaruh di industri musik country sejak era 1990-an hingga akhir hayatnya. Baik, pecinta suara sendiri, semangat kembali buat yang masih sibuk aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi doa, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Kalau tadi 2BKate bilang I love this bar, kali ini Scotty McCree mengatakan I love you this beat.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri Pecinta, Suara Sendiri Tuntas sampai di sini ya untuk antre spesial. Dan terima kasih banyak atas bentuk atensi Anda. Pastikan jangan kemana-mana, karena sesaat lagi akan hadir Sweet Sunset. Tetap stay di sini hanya di 89,4 FM Suara Sendiri.

89,4 FM Suara Sendiri kembali dari lantai 2 kawasan Wiris Pratman 28 Padenpasar Bali. Selamat sore pecinta Suara Sendiri, semangatkan kembali suasana sore hari Anda dalam Sweet Sunset ya, dengan sedetan singer-singer disco dan juga reggae. Dengan rangkaian informasi dunia olahraga yang akan hadir untuk Anda hingga tuntas jam 7 malam nanti bareng Mei Antari di sini. Yang ingin atensi langsung saja ke via Facebook Suara Sendiri atau silakan melalui WhatsApp di 087 773 331 894.

You're listening to the best station in Bali. Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sumiari Pecinta Suara Sumiari. DJ Vinci sudah hadir untuk Anda. Semangat sore semuanya yang masih sibuk oleh aktivitas, semoga berjalan dengan lancar dan yang pasti masih tetap semangat ya. Yang lagi the way juga, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Oke, informasi olahraga pertama untuk Anda. Pecinta Suara Sumiari Jonathan Christie sempat berada dalam tekanan saat menghadapi Jia Heng Jason T di kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Sempat tegang dan kehilangan game pertama, Jonathan akhirnya mampu bangkit dan melaju ke babak 16 besar. Jonathan menghadapi wakil Singapura tersebut pada babak 32 besar di New Delhi, India pada Rabu 19 Agustus hari ini, di mana Jojo harus melewati pertandingan 3 game sebelum menang 19-21, 21-19, dan 21-11. Hal tersebut melanjutkan dominasi Jonathan atas Jason T. Sebelumnya, keduanya sudah beberapa kali bertemu dan Jonathan selalu mampu meraih kemenangan. Namun, pertandingan kali ini tidak berjalan mudah. Jonathan mengaku terlalu tegang sejak awal sehingga strategi yang sudah disiapkan tidak bisa langsung dijalankan. Jonathan kemudian mencoba keluar dari tekanan dan ia mulai bermain lebih berani dan mengurangi keraguan dalam mengambil keputusan. Dan upaya tersebut belum cukup untuk menyelamatkan game pertama. Jonathan harus kehilangan game pembuka dengan skor 19-21. Memasuki game kedua, Jonathan mulai menemukan permainan terbaiknya dan ia bahkan mampu unggul jauh hingga 24-14 dan hanya membutuhkan 1 poin untuk memaksakan game penentuan. Namun, Jason T tidak menyerah. Wakil Singapura ini mengubah pola permainan dan mampu merebut 5 poin beruntun hingga memperkecil ketertinggalan menjadi 19-20. Situasi tersebut sempat membuat Jonathan kembali panik. Beruntung, ia akhirnya mendapatkan poin yang dibutuhkan untuk menutup game kedua, yakni 21-19. Dan pada game ketiga, Jonathan tampil lebih tenang. Permainan Jason T sudah lebih terbaca sehingga Jonathan mampu mengontrol pertandingan hingga akhirnya menang 21-11. Dan pecinta Suara Sumiari, kemenangan ini menjadi pelajaran penting bagi Jonathan, terutama soal mengelola tekanan dalam pertandingan. Juara All England 2024 ini menyadari setiap pertandingan itu bisa menghadirkan situasi berbeda. Karena itu ia tidak ingin terlalu terpaku pada apa yang sudah dipelajari dari laga sebelumnya. Dan Jonathan kini melangkah ke babak 16 besar kejuaraan dunia 2026 setelah melewati laga yang sempat membuatnya tegang. Jojo tentu berharap bisa tampil lebih tenang pada pertandingan berikutnya.

0: dek, naon kini nyaman langit.
1: Awang.
0: Bapak lurut yang lapan ake. Belum ya dek, udah ngaminggu saya bangun-bangun ya. Capatin memedih kone dek.
1: Wih, kan memedih mencapatan.
0: Eh dek, tawang dek. Nah iya ngelah mobil ane misi sunrise tuh dek.
2: Sunrise.
0: Oh ada tadi buka di door nih tuh tawang ki.
1: Sunroof ada nih sunrise yang mikirin lo.
0: Coba cek di TV nih dek.
1: Ada di TV nih cek man lari.
0: Popular kemudian beritanya dek.
1: Wih, siaran TV itu periksa nu nih. Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin nih.
3: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPD Bali.
4: You're listening to the best.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari, masih dalam Sweet Sunset dan Sinyal-Sinyal Disco masih hadir ya, hingga tuntas di jam 6 sore nanti, lanjut di jam 6 akan hadir sedetan Sinyal-Sinyal Reggae untuk Anda. Baik, masih bareng Mei di sini, hingga tuntas jam 7 malam, melangkah di menit 38 lepas dari jam 5 sore. Mikel Arteta antusias menatap musim baru Premier League dan dia berambisi membawa Arsenal kembali menjadi juara, sesuatu yang belum pernah dicapai oleh The Gunners. Arsenal punya modal positif menatap musim baru Premier League, di mana Meriam London meraih title Community Shield usai mengalahkan Manchester City 3-0 akhir pekan lalu. Banyak yang memprediksi Arsenal kembali sukses meraih title Liga Inggris. Selain punya skuad yang solid, beberapa lawan terberatnya seperti Man City, Liverpool dan Chelsea mengarungi musim dengan manajer baru. Dan Arteta tidak menampik dirinya punya ambisi mempertahankan gelar Premier League yang dimenangkan Arsenal musim lalu. Dia menyebutkan mimpi tersebut sebagai target kolektif klub karena belum pernah dicapai sebelumnya. Dan pecinta Suara Sunyari, sejak era Premier League hanya ada 3 manajer dari 3 tim berbeda yang mampu mempertahankan gelar liga. Ketiganya yakni Sir Alex Ferguson, Manchester United, Jose Mourinho, Chelsea, dan Pep Guardiola dari Manchester City.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo?
1: Sayang!
0: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1000.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari Pecinta Suara Sunari. Masih lanjut bareng Medicine untuk Sweet Sunset ya. Kali ini single-single reggae. Sudah siap ada untuk Anda sampai tuntas jam 7 malam nanti. Masih dengan rangkaian informasi dunia olahraga. Dan masih terbuka juga untuk Anda ingin atensi via Facebook dan WhatsApp kami di 087-773-331894. Yang ingin menyimak streaming terkhususnya yang berada di luar kota sana, silakan simak siaran kami melalui radio.kemomedia.id/sunari dan juga follow IG melalui Radio Suara Sunari ya. Buat yang lagi underway, selamat sore semuanya. Tetap hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Yang masih sibuk juga oleh aktivitas, semoga berjalan dengan lancar, penuh semangat semuanya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

0: Kranics.
1: Iya, 89.4 FM Suara Sundari Pecinta Suara Sundari Revolution Nature baru saja hadir untuk Anda ya. Single-single reggae masih akan mengudarakan untuk Sweet Sansa sampai jam 7 malam. Langkah pasangan muda Bimo Prasetyo dan Arlia Nabila Teisha Munggaran terhenti di babak 32 besar kejuaraan dunia 2026. Mereka angkat koper dengan membawa banyak pekerjaan rumah. Iya, pecinta Suara Sundari tampil sebagai debutan, Bimo dan Arlia harus mengakui keunggulan lawan dari Jepang yakni Yuichi Shimogami dan Sayaka Hobara. Mereka kalah dari unggulan ke-13 dalam pertandingan 2 game 13-21, 16-21 pada hari ini. Bimo mengatakan kekalahan ini terjadi karena masalah fokus. Pasangan Indonesia itu beberapa kali kehilangan momentum saat unggul. Dan secara pola permainan, Bimo merasa mereka mampu mengimbangi lawan. Namun inkonsistensi mental membuat poin-poin penting lepas. Hal senada dikatakan oleh Arlia. Dia mengakui banyak hal yang harus dievaluasi dari laga ini. Selain fokus, ia juga menyoroti kebutuhan untuk menambah power. Ya, pecinta Suara Sundari, Indonesia di sektor ganda campuran baru memastikan satu wakilnya lolos 16 besar melalui Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah. Peluang untuk menambah satu wakil lagi masih terbuka. Marwan Fasa dan Aisyah Salsabila Putri Pranata akan bertanding melawan Matthias Christiansen dan Alexandra Boje dari Denmark.

0: Kenangan menciptakan sebuah pengalaman, dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul 13 sampai pukul 15 WITA hanya di Suara Somali.
1: Eminem and Romy and Virgo represent for y'all beat every time I see your call my Japan. D-Sim, Dan Lion, Eminem.

89.4 FM Suara Sendiri Pecinta, Suara Sendiri Roma and Virgo Beautiful sudah hadir untuk Anda ya. Dan 29 menit kita tinggalkan dari jam 6 sore untuk Sweet Sunset, masih bareng Mei di sini. Ingat Anda si jam 7 malam masih dengan sederetan single-single reggae dengan rangkaian formasi dunia olahraga ya. Semangat juga mengucapkan untuk yang masih sibuk aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi dewi kembali semuanya, selamat sore, tetap hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Vietnam vs Malaysia akan main di leg kedua semifinal Piala AFF 2026. Para supporter Harimau Malaya yang bertolak ke tandang bakal sepi. Dilaporkan oleh VN Express, tidak ada wartawan Malaysia di sesi jumpa pers jelang laga tersebut. Vietnam vs Malaysia akan main di Maidin National Stadium hari ini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan pecinta Suara Sendiri, timnas Malaysia hanya diwakili pelatih Tan Cheng Hu dan bek Aishar Hadi serta dua petugas media dari Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau FAM. Harimau Malaya dalam posisi ketinggalan agregat 0-2. Malaysia pernah memiliki salah satu basis penggemar terbesar dan paling fanatik di Asia Tenggara. Kelompok Ultras Malaysia kabarnya memiliki 80 ribu anggota. Dan pada edisi Piala AFF tahun 2018, lebih dari 3.000 penggemar Malaysia bertolak ke Vietnam untuk menyaksikan laga kedua final di Stadion Maidin. Ratusan diantaranya bahkan menggelar pawai melintasi kawasan kota tua Hanoi. Namun tahun ini Malaysia diperkirakan hanya akan meminta kurang dari jatah 100 tiket untuk pendukung mereka. Dikabarkan para supporter Malaysia masih sakit hati dengan FAM karena skandal naturalisasi. Ada 7 pemain Malaysia yang sudah dinaturalisasi, rupanya kedapatan tidak punya darah keturunan Malaysia. Dan timnas Malaysia dihukum pengurangan poin pada kualifikasi Piala Asia 2027 dan gagal ke putaran final. Para supporter pun sudah tidak percaya dengan FAM dan meminta perubahan besar-besaran.

Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Suneri Pecinta, Suara Suneri Metuntaskan sampai di sini Sweet Sunset. Terima kasih banyak atas lebih dekat tensi Anda ya. Pastikan tetap stay di sini hanya di 89,4 FM.

Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Info Suara Suneri.
1: Info Suara Suneri.
2: Kaigo adalah DJ dan produser musik asal Norwegia yang dikenal sebagai pelopor genre tropical house dengan nuansa santai dan melodis yang mulai dikenal luas lewat remix dan lagu-lagu yang memiliki vibe chill dan easy listening. Namanya semakin melejit lewat lagu Firestone serta hits lainnya seperti Stole the Show dan In and Me bersama Selena Gomez. Dengan gaya musik yang ringan, sejuk dan penuh suasana, Kaigo menjadi salah satu DJ yang sukses menghadirkan warna berbeda di musik elektronik.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care, All Designed, Suara Sendiri.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care. You're listening to the best

Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di Suara Sore.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

0: Dek, naon ki nyoman lari?
1: Awang.
0: Bapak lurus ngelapanake? Belum ya, Dek. Udah ngaminggu sih bangun-bangun, yo. Capatin memedi, kok, Dek.
1: Kan memedi mencapatan.
0: Eh, Dek, tawang, Dek. Nah, iyo ngelah mobil ane misi sunrise tuh, Dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek. Tawang, Ki.
1: Sandra, padahal ini sunrise, saya mikirin.
0: Coba cek di TV, Dek.
1: Ada di TV, Dek. Cek man lari.
0: Popular, kemudian beritanya, Dek.
1: Siaran TV itu preksanu, Dek.
3: Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin.
4: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
3: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara, dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPD Bali.

89,4 FM Suara Sunari. Selamat pagi pencinta Suara Sunari. Kembali lagi saya Dika Tama, 2 jam ke depan akan menghibur pencinta Suara Sunari dengan menghadirkan lagu-lagu rock di program Rock and Breakfast. Di edisi kita hari ini, di hari Kamis di tanggal 20 Agustus 2026. Pastikan untuk pencinta Suara Sunari tetap setia simak program Rock

89,4 FM Suara Sunari. Selamat pagi pencinta Suara Sunari. Yang ingin bergabung request lagu silakan. 98 kita tunggu kebersamaannya. Silakan bisa bergabung di Facebook Suara Sunari. Dan pastikan juga untuk selalu simak streaming Radio Suara Sunari di radio.gemamedia.id/sunari. Pencinta Suara Sinari, gempa bumi bermagnitudo 5,6 mengguncang wilayah Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Kemarin dini hari, ya. Tadi pagi. Gempa bermagnitudo 5,6 terjadi di kedalaman 10 km, 42 km sebelah utara Ruteng, Kabupaten Manggarai. Gempa tersebut dirasakan oleh masyarakat di sejumlah pulau di wilayah Pulau Flores. Dan berdasarkan laporan BMKG, guncangan gempa dirasakan hampir di seluruh wilayah ya. Kemudian gempa ini berskala 4 dan getaran gempa umumnya dirasakan oleh banyak orang di dalam rumah. Dan hingga informasi saat ini ya, BMKG masih merinci dampak kerusakan maupun korban akibat gempa tersebut. Namun BMKG menghimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi. Ya, semoga semuanya baik-baik saja. Doa terbaik untuk Nusa Tenggara Timur.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

89,4 FM Suara Sinari, pencinta Suara Sinari. Pemerintah Kabupaten Badung menguji coba mesin pengolah sampah refuse di Revive View berkapasitas 100 ton per hari di tempat pengolahan sampah terpadu Menguitani. Bupati Badung mengatakan saat ini baru satu mesin RDF yang tersedia dan dioperasikan di TPST Menguitani. Pemkab Badung berencana menambah dua mesin lagi dengan kapasitas masing-masing 100 ton per hari. Dengan demikian, total kapasitas pengolahan sampah di TPST tersebut ditargetkan mencapai 300 ton per harinya. Menurut Bupati Badung, pengoperasian satu mesin RDF yang sudah berjalan memberikan dampak terhadap penanganan sampah di Kabupaten Badung. Ia berharap penambahan dua mesin lainnya dapat meningkatkan kapasitas pengolahan, sekaligus membantu mengatasi persoalan sampah di wilayah tersebut.

0: Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.
1: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sinari. Pencinta Suara Sinari, satu berita yang ya ini selalu saja terjadi ya, sampah turisme ya, di mana dua warga negara asing perempuan asal Jerman dan Norwegia ditempatkan di rumah detensi imigrasi atau Redunim Denpasar setelah kedapatan melanggar izin tinggal di Indonesia. Keduanya masing-masing berinisial KAH, warga negara Jerman, dan NF, warga negara Norwegia. NF sebelumnya sempat viral di media sosial setelah terlibat persoalan dengan sebuah salon kecantikan di kawasan Canggu. Persoalan bermula dari ketidakpuasannya terhadap hasil perawatan alis hingga terjadi argumen. Dan NF kembali mendatangi salon tersebut. Kedua pihak kemudian sepakat menyelesaikan persoalan melalui mediasi di Polsek Kute dan akhirnya berakhir dengan damai. Nah, dari situlah ketahuan bahwa NF ini sudah melewati izin tinggalnya di Indonesia selama 34 hari. Dan alasannya adalah karena tidak mampu mengurus biaya perpanjangan dan juga membeli tiket untuk pulang karena masalah biaya. Sama halnya dengan KAH, pencinta Suara Sinari. Keduanya kehabisan biaya selama di Indonesia. Bahkan ini lebih parah, 84 hari sudah melewati izin tinggalnya. Nah, hal seperti inilah, pencinta Suara Sinari. Mungkin bisa dicarikan solusi lebih cepat ya untuk pencegahan. Mungkin bisa jadi sebelum masuk Indonesia harus menunjukkan berapa jumlah dana yang dimiliki.

0: 1, 2, 3,
1: semangati 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, pagi hari Anda dengan musik-musik rock and roll setiap Sabtu dan Minggu dari pukul 5 pagi sampai pukul 7 pagi hanya di Sabtu.
2: You are listening the Rock and Breakfast program right here on 89.4 Suara Sunari.